Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelamaan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintage, kita bahahu itu nyawa programa iya lorong furak ini. Oke, Maluku Vintage, kita tama bah pergunta. Belum Justin, kita buat menurut juventudi ida, tu kita buat nya hatene, papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane senema juventudi iha parte hat nebe maka interesante tep tebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stok i ida sel.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau mana isira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau mana isira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furekida ho titulu hari damai.

Malu kami nai sira, kamu tuh vali hohau nai mar, hohau nye belu nye trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nai sira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wotitulu hari damai.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsiran si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lungu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluhi ho amine gestor basic amine servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai era itu lum fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai era itu lum tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: da horosi fatti seri. Dan ritengo buka fini nevel maka lokal sebele o nevel gel gel si tenare lokal. Atau nih kalau gel gel gel moras mai dah tine fatu. Depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nevel house sebele akses uzah moru kare pembahasnya. Kau uzah moru natural sebele mati ha. Lagi tu bawa lagi lagi, tambah lagi kan yang kini tu, ini bawa aku tu ini umur wang sejasa, aku tu sekarang makan lagi terus, ini kini sebenarnya tambah banyak je, banyak je mata seri tak tinggal, no ni adalah afeta jawata Saudi, bawa kumpulan seni nak uzah buat kini bersama.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo be ita ob tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparação hosive pembibitan tanjar ida ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune wani ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan ne be ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante pukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes permir mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu si dari sin, manu komesa mata fali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potan be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halot ya be, sa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang metam balu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapa faham balu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermaisa po 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tem kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria aita serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremos bele ia servisu itu a sekar kelai ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami usbahan uje ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha makrai rai ha mutu ko tu man husumal ami fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be dan
1: o vintis ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sena belo lori kipa ne be servisu hato brigaduain I adeus.

0: dalam mana kita baru tinggi servisu rasik para kita beli ada itu yang murish lah beli depend pada masing.
1: Ia fating hanesang safety grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa. Organisasaun CWAC fo apoio modu musamba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWAC da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda dalaila paling hetam manes. 70-80. Ah, kontra ni fuan sana berarti liu. Seras resi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au pura ma idila. Malus. Makna itu kan. Be mak pun dau lina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Ihane amni problem be di. Tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak kami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nih mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne bapun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma main ne be poin dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalaman oh jeme si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih, mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolunu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerajaan uja hutan ne be ahari agora semana lara ahari be ne mai lapara intau ba oin ne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh ne be ne struggle itu na akhirnya ne atur resolve problema mungkin ne di oh ami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kono berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atau halo atau kuda mode rumah kuda kanu ne kami ne lapalau nang tambah be strago nang tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mas hela ne daru muda pun mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne kami ne han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis dia lah tambah besar buat kutul mutin ne nyakan lupa karena konu itu berarti nyakar lagi lah dilama tih itu tamannya emang ihalaran mah kurang konu bahasa itu itu tam buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina emang tahan lah yang ini bakar lagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, entai dene, ami realiza tena. Idene, ami nia iniciativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honi montante debe ma ami plano mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado laiha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS-nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparação hosi ve pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição de trisau ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sa ne, tau tia modu musan. Ba halte kanta deru tu, buka remetan. Ita labe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang itu malu eh tuh si bulan nama memang meraut mesir ni ni memori ni buras. Uza wafan malu husi merkar me boron tuh ni. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita wafan $25 na. Sermai sepo 20 ya loriwa.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kerau dikur, besin, sa ada beliau, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda de. Tuer trenamen tu, nene ami halo husi aitahan timur tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang. Para ami bele, ami feto serna mas bele. Ia serbisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami ujabahan, ujabah faandeit. Am lahalung tengganan, am lori bah faandeit. Amu tu lori faandeit. Kosang mai, am makrai, rai amu tu kau tu mami husumal, mami fahemalu. Nah, ane mami husa juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituirbe. Agora tu sosa pelte atau be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasang balorang ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Halus makna itu kan be mak pun dah beli be mak lah mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela iya ne amni pernah mu be di tam be ne mu agora ami atu kuliah tu rezol be ne di mas kalau be iya ne ne ami asinti han sem buat tidak problem ba ami lah kalau itu halu buat satu tangki perija be kela ami ne be ne pendes mak dada iya 2016 be pendes dia kumai ulu kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia mo am poin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes dari tibe ini hutu, kami monta kira ekipa ida ZMAP, jista umanu ten saum fasilitator ne. Grup ne hansa, kami monta berhodi hari be ne. Kalau A tene be, kami decide umak kain da kada pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari be be paralon rumah kita A kari ne permeru mane. Tambah iya be ulun be ten ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entahun komu be ami hene gu komu sih keluar target tu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mane hamu tu kami gohuat gal tolong race hansa ne entahun be fisik cewek mai tu sefusu dan cak ini kuda molok lah ya. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos be lah ya. Entahun liu banene ami sila sirhusut entahun ansa be ne ita bela rezolve lah ne mahalan sila be ne ita bela rezolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sir ne teh kita ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na ai rene atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami goh mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelne ini momenta bahusi izan ini mana law hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana law hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan habis lagi lah di lemati hoto tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina tahan lah yang dia bakar lah di lalila mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entan doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência ni hoto ami beleba halu servisu entan dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta e mos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amotu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne be mak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mai topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosive pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun sigunu maka ami tenki buka be fini tenki fini dia tresiru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun tresaun nene mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musang ho modo, nabe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manuku mesa berkembang mesa atto ti atu si daresin manuku mesa mate fali ebe agora kaer balu faan pus hola fali mane pus potan be adila musan mai mak kudane pus kudane ita halote be mesa hada kuang sene tau tia modo musan ba halte kanta diru tu buka remetan ita lebele tau remetan dabe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balu e tungsi burlar na mama ang mamraut mesrne ni mamoro ni buras usa ba faan balu husi markar me boron to hene ne sa kanta diru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan ape husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, itu answer ni mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu a. Sekarang kelai ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
4: Ami uzu bahan, uzu bapa ande. Am lah halu tenggana, am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Kosang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora ham rekona dihangatu mai jura ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe jane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício russi raimara no tasilaran. Equipa técnico russi conservativa internacional, CI, durante NEM, foi apoio máximo a grupo conservativa Leno e a área Parque Nacional Ninukoni Santana. Ba informação da Huluk itaserona hamoto kli russi, coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak, Babiban, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohe yang civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de marinya hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liwa konservasaun terestrinya hari ba itenya protesaun ba itenya rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua community base fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liwa gestaun marinan yang i hari liwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico suin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca ida ne maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun ida ne maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia ne be maka ita bele uza ia tempo naru se wengira ita la konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua ita ne oam be oa siremos se la aproveita i bele dea sira fosa la fali baita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensi nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibu katak ne lenuk original husifating referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tau siti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau kita temos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene bodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni maka kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing, Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.